0: Pote istruktur helan ni, kami kumanan di helan be, emel oh kumanan di sini kalau mah veteran mah, sepupu ida emel friend klan sini ni bar barak ni emel hati ni, hunu ni mah kunsel veteran mah inar, huri hasa ini setiap ida huri suku farra bah veteran sini.
1: Ouvintes, ira nema kamensazem husu presidente konselu veteranus munisipiu ainaro.